Ini kamu jauh kau karena mana turingo, kurbo, kurbo dia bilang itu lagi re.

0: kara yi lelo lo kateke nyurin ti kar me nyual kere ya ba ye mie mamuna ana penyo jwaro kengba o keng de gero lengo keng te o lukoma ma jwara ana penye adwora yelo nono kara re yi ni nyoma kara no re mo re dojo ane atiende me nyual le mora maru wekiti pito o keng kuchyo nyo bale yi na me bale yi tuti keng kao kuil ato hai kore ba ye chapek ae te gira gira ba bola che umoho acho ka ana chien wia ti kena bala we so humba ya mori ya mulumi techo
1: Kami yang mewah dah ni, nyeru biru tak kopi kau hawa orang lim nyeru ni. Mana nenu join tu tuan, kau hawa penguar rakyat lagi.
0: Manja, onu aku menyebel tu, enak ni diruanya kau ni. Anja, kalau mana cuy cuy kau ni, kuno biru dah kira dah, okey kejo amit tu tino. Nyoco nyoyin, yin yin kau mengiri yoyon, cuari peyeli, cemdang ye dogin, acu wanekan. Okay, kare dog shem okay ngone nenger wae. Kadwo che cheri. Wao ke cheri. Kadwo che doga. Wao ke doga kara ma che chwe kwene ma nye hatwo para. Para ne ka kira koba. Kom kape be hotino. A ma nye ka kae be ro kwere chine chora. Mi cho be koma dere. Nenga bude do taro. Nenga lile lo ki yelo. Adwo ke pe wa ke wi chero yor be de pere pere pere onino koba. Choma nina kwena ko ma nye hati pero. Ma, juar kadu kongdang. Kajuar kadu dan kong wiki kare. Kami joni nuna dana ha. Ma tarwa tarwa okeng lola tutwal. A tarwa okeng yela. A tarwa okeng yela. Kara ripo dan nyoma nyoma jono pe yela. Bewinya coba jamar mio teh cakup yeluian, keng dong dai wonian bedo anyual, ira tarwa jali bane keturikan, tarwa ado turwa wukero ada turwa, awe ku keng kare mer merim tah menyual,
1: siwe de pawon,
0: atarwa tarwa mia kong tam, kunci ana mari, ana berat taru, limba yai borakan, ana mari tina bimi karatam. Kami tamai tembelu keriho, anang ini ranyual kan riko mia tamam mia. Karena mekuar diunu yela pinjual, coba okeng, uner yunjual okeng pe, okeng obi nyonya beno naman te, cakup yelu biacon, nipa nyual teri menyanjau ko, karena nyanjau dokungu dekiku karena detirin, dokwaru ini ya.

arida muguru ni mianyu ni menyu gera menyu mera bada mianyu ni menyu gera menyu mera bada yo ada Allah ta jun yo ada Allah mar kwa.